bawira maso kekula siroga ngoro alio kusuro mwenge mutama kwea vayo ya landukira kubiri vyali mutali okonde kunde ai saba sajo kunde sebo tata nsense use ndavira anga dara dara oba tunakonda anga babiri tuliva chama chafo kupa matali nakati chicha andi kumutima aunga nebova neirize zape wamba nechakwete wali kuona nebo sadaka mabuja.

0: impulse ya magesia.
1: Nsawa nezeko angabo tuweze tukutegeza obadde wudi okuva emisana nga tukutegeza tugenda kujukira nnyo Father Dr. James Kabuye era n'ekitundu ekinene kugenda musawa eziddako tugenda kubeera nga tuwulira Father James Kabuye ate n'ennyimba tetusobola zimalayo naye ennyimba z'ogenda okuwulira zonna ekiro kya leero za Father Kabuye mu programu eno interview eyo gye twakola naye n'ebisigadde byonna Father Dr. James Kabuye mpaka ku saawa kumi n'emu ez'okumakya mu kwongera omukungubagira kwongera omujjukira n'okusiima ebirungi byakoledde ekereziya ng'ayita mu kitongole eky'ebyokuyimba tubaagaliza okuwuliriza okulungi ku ddakiika bbiri zezaakayita ku saawa nnya ez'ekiro
0: Songezi kwata kumusasere doti wo Engeri jatambuza mwemire moje Nebila labinji Katituro ulilise Kubebio sapiensia